inhliziyo angakupholisa nawe. Ungakhohlwa umprofeti uMageja Geja hashtag wenza konke. Sengathi ke uNkulunkulu angazipholisa lezo zilonda ezingaphakathi ophayo, ngoba kuyenzeka umuntu ophe afe umuntu abantu bengaboni bephambu kwakhe kodwa bengaboni ukuthi hayibo uyafa umuntu ngaphakathi. Ngithi ke uNkulunkulu opholisa amanxeba sengathi angakupholisa nawe.